0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: Indeed, dia juga tanya tu pernah pam di Fontana Lama. Fontana Lama saya kan bakar.
2: Nu
1: aku tak rayu sih tapi aku ni demand ini. Ini, ras demand ini kerana ni bang buat ni bermodal ni aku tu. Di sini tu kan banyak tu. Kalau mungkin setan terima nama semar, nampak dia tu, kan nampak tu tu mobil, nampak tu tu. Namu tu, mesti mereka di dalam tu bersasar. Jadi marah namu. Ah, sami tanda nafsu ni nampak dia tu, nampak tu tu mobil dan ini ni. Kau masih amitkan bersama mai mereka di dalam tu. Jadi kan banyak.
3: Aiy, jadi mahu banyak bang buat si marahkan di sini tu apa? Jadi setan terima nama kan bani. Jadi itu yang tunggal laksa. Kali si mila standre mana sah, nawan ni sopir, nawan pandi tung, nawan pandi bisiklet. Saya ingin naik sahaja, jadi mungkin tambah semalih laut.